0: seorang lagi.
1: Iya.
0: Apa yang tadi tuh malah potensi? Oh ya, jahat ini mah saya siapa yang punya ibu kata ini mana yang mampir ke premisi cukup? Yo siapa?